And yes, she need Paddy Reynolds agus Andy McGann in Trin Letulacan o Fall Brady agus Hollywood Gillens Apples agus Father Hanley's in Trin on Vad Kiernina Rinishid the Simlin Nidic Shachtu Shacht agus Andy McGann agus Paddy Reynolds the Tedil Vierchen agus Hashel Gulurlur Kale Kyol Ejanta Ichela. Vi bantik Paddy Reynolds version le bono on Pana Kaylee in New York Kaylee Band. Here's some Nidia Kuikahocht. Agus one chichin rint call macho pain agus lakshid port of lakhol na haden gomartis na money Kaylee. Agus ha Paddy Reynolds and blienta casa a chuid kool himpel vedekofad casa eg banchachi gus a Kaylee fashioni gus vichel a fekal ed on telefish fashion ed on Ed Sullivan show. Agus er an Merv Griffin Show agus antóir mar éidirnach agus mar hiúltúr. Rinne sé tafa den ianach le Charlie Mulvihill freisin an buscadóir Charlie Mulvihill bannach déile sin inis agus bhí Felix Dolan ina deanta ar an piano agus bhí James Cain a héin le cloisteal ar an tafa céanach. Sé Paddy Reynolds agus Charlie Mulvihill le tionlacan ó Felix a chloisteas muid inis agus Lado Burns a tan seo acab corn fípaí Lado Burns agus an Quilty Hornpipe.

Sinan orang gudjo George Strait a chwala maizin sin Give It Away an tana mi tha ar a gyan sin agus chosgrif Shaheen agus Bill Anderson agus Buddy Cannon